pegang bra sama bedak aja tahu, tapi tuh juga harus ngerti mau klien kayak gimana. Kadang ada yang pengen make up-nya tuh natural ya, kayak aku bangun tidur langsung cantik gitu. Itu tuh make up yang susah tahu, kayak gitu ya kalau aku lihat di konten-konten tuh kata MUA gitu ya. Ada juga yang mau katanya full glamour sampai bulu matanya bisa dibikin kayak kipas angin gitu. Nah, sebelum mulai make up juga biasanya MUA tuh bakal ngobrol dulu sama kliennya mau acara apa, konsepnya kayak gimana, cocoknya warnanya apa. Jadi mereka tuh kayak konsultan kecantikan juga. Belum lagi harus ngerti lighting sama kamera karena make up buat foto wisuda udah beda sama make up kondangan atau photoshoot. Dan yang di kaca kelihatan soft belum tentu aman di kamera ya, teman pro 2. Terus juga enggak kalah penting, MUA tuh juga harus gercep soal waktu, apalagi kalau make upin pengantin enggak mungkin ya. Kan kalau tamu udah datang tapi pengantinnya masih belum selesai alis kiri gitu. Dan satu lagi nih ya, teman pro 2, alat make up juga harus bersih banget, brush, sponge, semuanya harus higienis supaya kulit klien itu tetap aman. Jadi bukan asal poles-poles aja ya. Tapi nih yang paling keren sebenarnya, seorang MUA tuh juga sering bikin orang jadi lebih pede. Yang tadinya nervous atau minder, abis make up tuh langsung senyum-senyum sendiri depan kaca. Dan itu juga bagian dari magicnya seorang MUA atau MUA sendiri ya. Jadi sekarang nih kalau lihat profesi MUA sendiri, MUA, jangan cuma mikir nih, oh kerjaannya nih MUA tuh cuma dandan-dandan doang ya. Karena ternyata di balik make up yang flawless itu ada skillnya, ada effortnya, ada kesabarannya juga. MUA tuh juga biasanya tuh mereka les-les dulu gitu loh, teman pro 2. Jadi kamu juga harus menghargai kerja keras MUA. Jadi bukan sekedar make up-make up aja. Dan kalau maunya natural, no make up look, itu juga susah tau sebenarnya. Karena kan kita harus tampilnya tuh kayak gak tebel, tapi itu tetap terlihatan kayak bermake up. Itu tuh susah, ada tekniknya tersendiri gitu. Makanya mereka adanya sekolah ataupun adanya harus les-les gitu kan. Nah kalau teman pro 2 sendiri ini lebih suka make up yang natural atau simple sih? Atau malah mau tim yang full glam gitu biar buat tiap acara. Kayak gimana sih teman pro 2? Dan teman pro 2 tetap stay terus ya di Spada. Selamat pagi teman pro 2, karena Ucha masih mau ngasih informasi-informasi menarik nih buat kamu. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau ngomongin bulan Mei, biasanya yang langsung kepikiran tuh hari buruh sama hari pendidikan nasional ya. Tapi ternyata tanggal 10 Mei itu juga punya beberapa peringatan internasional yang unik dan menarik loh. Yang pertama itu ada hari Ibu Laut atau Mother Ocean Day. Nama peringatannya aja udah adem ya, hari ini tuh jadi peringatan kalau laut itu penting banget buat kehidupan manusia. Mulai dari sumber makanan, alam, sampai tempat healing favorit anak muda kalau lagi butuh refreshing. Makanya di hari ini banyak orang diajak lebih peduli sama laut. Sesimpel gak buang sampah sembarangan aja sebenarnya udah ngebantu banget loh teman Pradua. Terus tanggal 10 Mei ini juga diperingati sebagai hari lupus sedunia. Ini jadi momen buat meningkatkan kesadaran penyakit lupus ya, yaitu penyakit autoimun yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi hari ini juga jadi pengingat supaya kita tuh lebih peduli sama kesehatan dan lebih aware sama orang-orang di sekitar yang mungkin sedang berjuang maksudnya ya melawan penyakit ini teman Pradua. Nah yang paling unik juga nih, ternyata ada hari Argania Internasional. Jadi hari ini tuh berkaitan sama pohon argan yang banyak tumbuh di daerah Maroko dekat gurun Sahara. Dan pohonnya ini tuh terkenal banget karena menghasilkan banyak argan yang lebih sering dipakai buat skincare dan perawatan rambut. Ternyata juga pohon argan juga penting ya buat lingkungan dan ekonomi masyarakat di sana. Makanya sampai diperingati khusus oleh PBB sendiri. Jadi ternyata satu tanggal bisa punya banyak makna ya teman Pradua, dari laut, kesehatan, sampai lingkungan. Itu semuanya sama-sama penting buat dijaga. Nah kalau teman Pradua sendiri kalau lagi penat seperti ini tuh lebih pilih healing ke pantai, staycation, atau tidur seharian sih teman-teman Pradua?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah gak sih kamu buka profil media sosial seseorang gitu, tapi feednya tuh kosong melompong, foto cuma satu atau malah gak ada sama sekali, tapi anehnya orangnya tuh tetap update banget soal tren. Nah, ternyata itu juga, itu tuh sekarang lagi tren ya, jadi tren baru di kalangan Gen Z, itu namanya zero post. Sebenarnya Uca sendiri juga melakukan hal itu ya. Jadi Uca tuh feeds-nya itu kosong, tapi kalau Uca sendiri masih ada foto-foto highlight. Jadi update-nya itu lebih ke story, lalu story yang Uca udah post itu nanti bakal Uca masukin highlight biar nanti tuh orang tuh masih tahu gitu Uca tuh masih aktif sebenarnya ya, teman Pro 2. Dan meskipun kelihatannya pasif di media sosial, sebenarnya mereka tuh aktif scrolling, lihat story, kasih likes atau kirim DM. Cuma bedanya mereka tuh nggak terlalu suka upload kehidupan pribadi ke publik ya, kayak yang Uca lakuin itu sih ya, teman Pro 2. Nah, kalau dulu media sosial kan identik ya sama oversharing, dikit-dikit upload, makan upload, nongkrong upload, galau upload. Sekarang banyak anak muda yang justru lebih pilih jadi silent user. Sebenarnya kalau yang sendiri silent usernya itu di first account sih ya, teman Pro 2. Kalau di second account itu beda lagi, lebih sering update-nya tuh di second. Makanya mungkin kelihatannya Uca kayak zero post di first account sendiri. Nah, kalau teman Pro 2 kayak gitu juga enggak sih, kayak Uca enggak sih? Kayak enggak tahu, malu aja gitu kalau mau post-post gitu, harus mikir berkali-kali dulu. Nah, ini kenapa sih kita bisa zero post ini di sosial media sendiri? Kenapa gitu ya? Salah satunya itu ternyata kalau Uca baca-baca nih, itu tuh karena capek sama tekanan di media sosial. Kadang orang tuh ngerasa harus selalu tampil estetik, keren, produktif, pokoknya serba sempurna, padahal aslinya tuh belum tentu begitu juga kan ya. Makanya sekarang banyak yang mulai pilih menjaga privasi dan mengurangi jejak digital, karena unggahan di internet itu tuh bisa bertahan lama banget kan, bahkan bisa dilihat orang lain di masa depan, termasuk urusan kerjaan juga. Nah, fenomena ini tuh juga bikin media sosial berubah. Kalau dulu sih isinya tuh banyak cerita personal, sekarang timeline-nya malah lebih dipenuhin sama konten hiburan, iklan, atau bahkan video-video AI gak sih? Nah, tapi sebenarnya ada ya sisi positifnya juga. Gen Z itu mulai sadar kalau gak semua hal harus diumbar ke internet. Kadang menikmati momen di dunia nyata itu tanpa sibuk posting, justru lebih rasanya tuh lebih tenang gitu loh hidup ya. Jadi nih, kalau sekarang ada temen yang feed Instagramnya kosong nih, belum tentu dia gak aktif ya teman Pro 2. Bisa jadi dia cuman lagi menikmati hidupnya tanpa harus diumumin ke semua orang kayak yang Uca lakuin. Atau mungkin teman Pro 2 di sini juga ada yang kayak Uca juga, dan pasti mungkin ada banyak ya, apalagi untuk Gen Z ya. Dan alasan kamu apa sih teman Pro 2?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Prodo masih sama Uca nih ya di Spada. Dan teman Prodo buat kamu nih yang Gen Z kayak kita gini, pasti pengen ya tetap kelihatan fresh terus gak sih? Maunya tuh bangun tidur langsung glowing, muka seger, vibesnya juga on terus gitu. Tapi kadang ternyata kenyataannya tuh malah bangun pagi muka kita kusut karena tidur jam 2 pagi, scrolling video terus. Hayo, siapa yang ngaku di sini teman Prodo yang suka scrolling tengah malam? Nah ternyata biar kelihatan lebih fresh dan awet muda itu gak harus selalu skincare-an yang mahal kok teman Prodo. Justru kebiasaan kecil di pagi hari ternyata ngaruh banget. Yang paling simple nih itu minum air putih setelah bangun tidur. Kedengerannya sih kayak sepele, tapi habis tidur semalaman tubuh kita tuh emang butuh cairan. Karena kan pas tidur itu kita kekurangan cairan. Jadi sebelum buka HP atau cek notifikasi, mendingan kamu nih minum segelas air dulu biar badan sama muka sama-sama bangun. Terus jangan langsung rebahan lagi ya teman Prodo. Coba stretching ringan, jalan bentar atau gerakin badan beberapa menit aja. Karena badan yang aktif di pagi hari itu biasanya bikin mood juga lebih enak. Nah buat sarapan juga jangan asal kenyang aja ya. Banyak anak muda yang sekarang tuh pagi-pagi cuman kopi doang. Padahal tubuh tuh juga butuh protein kayak telur, tempe, yogurt atau kacang-kacangan biar energi lebih stabil dan gak gampang lemes gak sih. Terus juga ternyata kebanyakan gorengan juga bisa bikin tubuh lebih cepat mengalami penuaan. Nah emang berat ya kalau ngomongin gorengan nih, apalagi kalau bala-bala sama bakwan panas-panas pas pagi-pagi pas hujan itu tuh enak banget gitu di bayangan kita gitu ya. Tapi sesekali coba makanan yang rebus-rebusan atau kukus-kukusan itu juga gak ada salahnya. Jadi jangan tergiur sama gorengan-gorengan jahat itu ya teman Prodo. Dan jangan lupa vitamin D dan kalsium biar ini tuh bisa dari susu ya. Maksudnya ini yang vitamin D dan kalsium ya teman Prodo itu tuh bisa dari susu atau terkena matahari pagi sebentar. Nah kamu nih bangun tidur tuh mendingan jalan-jalan pagi atau sekedar kena matahari pagi itu tuh bagus buat badan, tubuh. Dan pastinya kamu nanti lebih fresh ya buat ngejalanin aktivitas. Jadi intinya nih teman Prodo, awet muda itu bukan cuma soal skincare atau filter kamera aja ya, tapi juga soal kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari. So teman Prodo tetap barengan sama Uca di Spada.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: we will. Teman Pro 2, selanjutnya mari kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Desi Ekawati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Minggu 10 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 98%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kartajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah gak sih udah makan perut kenyang tapi entah kenapa masih aja kepikiran makan lagi? Mau buka aplikasi delivery, scroll TikTok, lihat makanan, terus tiba-tiba mikir abis ini makan apa ya? Padahal kan barusan udah makan. Nah itu tuh ternyata istilahnya ada yang namanya food noise. Dimana food noise ini tuh bukan suara beneran ya teman-teman Pro2, tapi ini tuh ributnya pikiran kita soal makanan yang terus muncul walaupun tubuh tuh sebenarnya udah ngerasa cukup kenyang ya. Jadi kayak otak tuh masih minta makan padahal perut udah bilang stop, jangan makan lagi gitu. Ya. Nah, menurut penjelasan medis juga kondisi ini tuh berkaitan sama cara otak kita merespon makanan, termasuk karena dorongan hormon yang juga kebiasaan lihat makanan di sekitar kita. Jadi makin sering lihat konten makanan, makin sering juga otak kepicu tuh. Dan jadinya tuh kayak rasanya pengen makan terus, makan terus, makan terus. Makanya enggak heran ya kalau lagi scroll HP lihat seblak burger ayam crispy, tiba-tiba tuh langsung lapar lagi. Padahal barusan aja tuh udah makan. Nah itu salah satu pemicunya. Hal ini tuh juga sering ya bikin orang jadi susah ngontrol pola makan, apalagi kalau lagi diet. Karena yang dilawan tuh bukan cuma rasa lapar, tapi dorongan dari otak yang terus ngasih sinyal pengen makan. Tapi tenang ya teman Pro2, kabar baiknya kondisi ini tuh bisa dikontrol. Salah satunya dengan mengatur kebiasaan. Misalnya mengurangi terlalu sering ngelihat konten makanan atau lebih mindful saat makan biar otak juga lebih tenang. Nah itu siapa tuh teman Pro2 yang dikit-dikit ngelihat konten mukbang? Apa mukbang? Kulineran lagi. Gimana otak kita nggak minta makan lagi? Ya nggak sih teman Pro2. Jadi pokoknya intinya nih ya, kadang yang bikin kita pengen makan terus itu bukan perut ya, tapi pikiran yang lagi ramai sendiri yang dipicu oleh kita yang suka nonton-nonton vlog-vlog atau konten-konten seputar makanan. Teman Pro2 tetap sama Uce di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Waspada barengan sama Uca ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, coba kamu bayangin nih ya, satu tempat dipenuhi tarian musik kuliner sampai parade budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu juga ternyata bukan mimpi ya, tapi bakal terjadi di Festival Budaya Nusantara 17 di Gelora Pakansari Bogor tanggal 10 Mei 2026 nih. Dan event ini bukan sekedar acara hiburan biasa ya, jadi ini tuh jadi panggung besar yang ngumpulin keberagaman budaya Nusantara dalam satu hari. Jadi dari Sabang sampai Merauke, vibes-nya itu bisa kerasa dalam satu tempat. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang mau melihatnya, bisa langsung melipir kali ya ke Bogor ya, kita ya bareng-bareng kali ya kalau bisa gitu ya. Dan salah satu yang paling menarik katanya tahun ini tuh datang dari Kalimantan Barat. Mereka tuh mengangkat tema Pusake Kalus Katulistiwa, maksudnya yaitu menenun kembali hijau yang hilang. Intinya ini tuh cerita tentang hubungan manusia dan alam yang makin lama tuh makin jauh, disajikan lewat tari, musik, sampai drama teatrikal yang bikin suasana makin hidup. Gak cuma itu ya, ada juga katanya parade budaya dari 22 daerah dan suku di Indonesia. Jadi kebayangkan gimana ramenya, dari pakaian adat, musik tradisional, sampai atraksi budaya yang mungkin belum pernah kita lihat langsung sebelumnya. Yang bikin makin menarik juga ada lagi nih, pengunjung itu juga bisa lihat booth yang dibuat mirip rumah adat Kalimantan Barat dengan ornamen khas suku Dayak yang bisa nusub, yang bisa bikin suasana terasa lebih otentik pastinya ya teman Pradua. Dan tentunya gak ketinggalan ada Festival Kuliner Nusantara. Jadi selain mata dimanjain, perut juga ikut bahagia ya, karena kita bisa nyobain makanan khas dari berbagai daerah. Dan festival ini juga jadi pengingat ya, kalau di tengah dunia yang serba modern, cepat, budaya itu tetap penting ya untuk dijaga, bukan cuma kita lihat aja, tapi juga buat dikenalin ke generasi muda biar gak hilang dimakan zaman, teman Pro 2. So, Uca bakalan masih sama kamu nih ya sampai jam 10. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak

Perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 kalau ngomongin liburan pasti kebayang jalan-jalan, healing atau sekedar kabur sebentar ya dari rutinitas. Tapi ternyata industri pariwisata kita tuh lagi menghadapi tantangan yang cukup serius nih di tahun 2026. Jadi maksudnya pelaku wisata atau pariwisata itu mulai waspada ya, karena adanya potensi penurunan wisatawan domestik terutama menjelang libur sekolah. Terutama ini penyebab utamanya itu mulai dari harga tiket pesawat yang masih tinggi sampai daya beli masyarakat yang lagi tertekan. Artinya ini sederhana ya teman Pro 2, banyak orang yang sebenarnya tuh pengen libur tapi kondisi ekonomi bikin mereka harus lebih mikir dulu sebelum jalan. Dan pelaku industri hotel juga restoran ini bilang kalau wisatawan Nusantara itu jadi tulang punggung pariwisata Indonesia. Jadi kalau pergerakan pariwisatawan lokal melambat, dampaknya itu bisa berasa ke banyak sektor, mulai dari restoran, hotel, sampai transportasi. Bahkan di beberapa daerah juga okupansi hotel juga sempat turun katanya, dan pelaku usaha itu juga mulai ngerasain tekanan dari sepinya tamu. Di sisi lain juga agen perjalanan mencatat ya adanya penurunan permintaan dari, dan ini tuh menariknya bukan karena orang berhenti traveling, melainkan ini tuh lebih banyak yang menunda atau menggeser jadwal perjalanannya. Jadi ya bukan di cancel ya, ini lebih ke di reschedule. Libur tetap ada, hanya waktunya aja yang berubah. Tapi ini walaupun kayak gitu juga harapannya tetap besar ya, minat masyarakat untuk traveling juga masih tinggi. Juga hanya aja sekarang tuh orang jadi lebih selektif dan realistis dalam memilih destinasi. Kedepannya ini kalau daya beli masyarakat bisa balik lagi menguat dan akses perjalanan juga lebih terjangkau, mungkin pariwisata Indonesia itu punya peluang besar ya untuk kembali rame dan tumbuh lebih sehat lagi. Dan harapannya juga pariwisata Indonesia pastinya bisa tetap hidup, tetap jadi ruang healing banyak orang, tapi juga lebih terjangkau, lebih merata, dan lebih berkelanjutan untuk semua kalangan ya teman Pro 2. So tetap sama Ucaya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar baik ya datang dari dunia pariwisata Indonesia. Jadi menurut laporan terbaru, sektor pariwisata Indonesia di awal tahun 2026 lagi dalam kondisi yang cukup kuat dan terus tumbuh. Bahkan itu kontribusinya ke ekonomi nasional bisa sampai sekitar 4-5%, lumayan besar lah pastinya ya. Dan dari sisi wisatawan mancanegara juga jumlah kunjungan itu naik, tercatat sekitar 1,9 juta wisatawan asing datang ke Indonesia di bulan Maret 2026, dan ini tuh naik ya dibanding tahun sebelumnya. Artinya Indonesia tuh masih jadi salah satu destinasi favorit di mata dunia. Yang menarik juga, wisatawan dari beberapa wilayah seperti Oceania, Asia Tenggara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi bukan cuma satu pasar aja yang naik, tapi cukup luas. Gak cuma wisatawan asing, juga wisatawan lokal makin aktif ya jalan-jalan. Bahkan tercatat ada lebih dari 126 juta perjalanan wisatawan Nusantara hanya di bulan Maret 2026. Dan ini tuh biasanya didorong momen libur seperti Nyepi dan Idul Fitri. Jadi kelihatan banget ya teman Pro 2 kalau masyarakat Indonesia tuh sekarang makin suka traveling, dan entah itu keluar kota, ke pantai, atau sekedar healing singkat aja. Dan dari sisi ekonomi, sektor pendukung pariwisata itu juga ikut tumbuh, mulai dari hotel, restoran, transportasi, sampai jasa lainnya. Jadi efeknya gak cuma ke tempat wisata sih, tapi juga ke banyak sektor lainnya ya pastinya. Dan pariwisata Indonesia lagi jalan di jalur yang positif pastinya ya, kalau dilihat ya teman Pro 2. Bukan cuma bikin seneng wisatawan, tapi ini tuh juga bantu dorong ekonomi nasional jadi lebih kuat. Dan teman Pro 2, gak kerasa nih sepada udah harus berakhir dulu nih ya. Dan tapi jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada santai siang bersama Gina nih, yang bakalan nemenin kamu sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga akan ada Pro 2 Hit List. Nanti buat kamu yang mau request-request lagu, boleh atau bisa banget ke Pro 2 Hit List nanti ya teman Pro 2. So ucanya pamit undur diri dulu, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap sama Uca. Nanti tetap sama Gina ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

That was Gia Indrawari 1000 kali teman Pro 2 nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, mengawali Pro 2 Hitlist ya siang hari ini di 10 Mei 2026. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya di hari Minggu ini teman Pro 2, dan lagi menikmati hari Minggunya yang lumayan panas ini. Lagi rencana kemana atau lagi OTW kemana, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap stay tune di sini, sambil kamu juga boleh request lagu favorit kamu di 08112020937 biar perjalanannya lebih menyenangkan ya teman Pro 2.

I'm still here teman Pro 2. Dan emang benar, I'm still here buat temenin kamu di Pro 2 Hit List. Yuk yang mau dengerin lagu favoritnya boleh banget di 08 11 20 29 37. Gina ketemu sama siapa ini? Jerry. Ya Jerry yang pengen dengerin lagunya It Gitaf dong. Mungkin di depan Buram. Wah, di depan Buram, kenapa tuh Buramnya ya? Terus juga ada siapa ini? Halo kakak, izin request Sabrina Leonor. Hai Ang Haha, terima kasih, nanti kita play lagunya. Terus juga ada Zulia di Jakarta, happy weekend buat kakak penyiar. Pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Wadah, mantap deh. Nih lagunya udah banyak di request, jadi langsung aja kita play lagunya ini dia, Angie.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Papa si Alina alias Rizky Febiani, teman Pro 2 mencinta tanpa arah, nemenin kamu siang hari ini. Yuk, yang mau request lagi siapa, kita tungguin di 08 11 20 20 937. Ada Fuji yang pengen dengerin lagunya Jenny dong, yang Dracula. Oke, gini siapin ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Tolong play lagunya Justin Bieber yang mana aja. Oke, Gina punya Justin Bieber juga nih kebetulan. Ada Speed Demon, lagu baru. Ya, gak tahun kemarin yang baru-baru banget sih ya. Langsung deh.

selamat siang, selamat berlibur bagi Anda yang sedang menikmati hari liburnya. Tapi bagi Anda yang hari Minggu ini beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

Junior, haha, teman Pro 2 nemenin kamu siang hari ini. Yuk yang mau request Gina masih tunggu ya di 08112209937. Ada Lara yang pengen dengerin lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Coba nanti kita cek dulu lagunya ready gak nih di playlistnya kita siang hari ini. Tapi Gina mau ucapin selamat siang dulu buat Intan yang pengen dengerin lagunya Wijaya 80 dan Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

diperdengarkan lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License aja kak. Oke, langsungin up play dan ini dia lagu terakhir di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bersayap dari The Titans, teman Broduan menen kamu siang hari ini. Siapa sih bagi kamu malaikat tak bersayap itu, teman Produa? Apakah itu adalah istrimu, ibumu, adikmu, kakakmu, bapakmu? Jawabannya ada di dirimu sendiri ya, teman Produa. Anyway, udah makan siang belum ini? Ayo, yang belum makan siang dulu ya, teman Produa. Enaknya itu makan siang pakai apa ya? Hari Minggu. Kayaknya buat yang lagi diet, ini adalah waktunya untuk free ya, bisa makan apa aja. Lagi bebas ya makanannya. Bisa mungkin makan makanan yang emang berat ya, kayak nasi Padang, nasi apalagi ya? Pokoknya makanan favoritnya deh. Karena lo lagi waktunya cheating tuh bisa makan apa aja gitu, teman Produa. Hanya kamu bidadari surgaku. Ngomongin makan nih, kamu lebih suka makan pakai tangan atau pakai sendok? Ayo lo. Kalau makan nasi Padang pakai sendok tuh kayaknya enggak afdol, enggak bisa gitu loh, teman Produa. Kayak aneh gitu, kayak menyimpang. Karena lebih enak itu makan pakai tangan. Dan dalam ajaran agama ya, juga itu dianjurin ya pakai tangan ya, teman Produa. Termasuk juga di ajaran Ayurveda dari India nih, teman Produa. Katanya makan pakai tangan ini disebut bisa membantu tubuh lebih siap menerima makanan dan memperbaiki proses pencernaan. Dilansir dari laman The Art of Living, beberapa penelitian menyebut makan dengan tangan termasuk praktik mindful eating. Proses ini jadi lebih lambat, lebih fokus, dan bantu tubuh mengenali rasa kenyang dengan lebih baik. Beda kalau sama pakai alat kayak sendok gitu ya, teman Produa. Salah satu alasan utama kenapa makan dianjurkan pakai tangan adalah karena tubuh dianggap lebih siap menerima makanan. Nah, saat tangan menyentuh makanan, otak akan mengirim sinyal kepada sistem pencernaan dan mulai bekerja. Tubuh kemudian memproduksi enzim dan cairan lambung yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Dalam Ayurveda dari India itu, proses ini disebut sebagai bagian penting dari hubungan antara tubuh dan makanan. Selain itu, makan dengan tangan ini bisa bikin seseorang lebih terhubung ya, terlebih terkoneksi gitu dengan makanan yang dikonsumsi. Proses mengambil, mencampur ya, mengaduk-aduk hingga menyuap itu secara langsung mempraktikkan mindful eating. Waduh, keren ya. Dan kenapa sih alasannya kita disaranin untuk makan pakai tangan? Abis ini kita infoin lagi ke kamu.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: said.
1: Mbappe. Salam.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
5: Ngerti Bola.
6: Santai Siang Pro 2 FM.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: makan pakai tangan, katanya makan pakai tangan ya, selain mempraktikkan mindful eating, itu juga bisa bikin proses makan berlangsung lebih lambat. Dan konsumen ya, atau orang yang lagi makan, itu biasanya kalau pakai tangan makan yang ambil sedikit-sedikit katanya, sehingga tubuh itu punya waktu lebih banyak untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan makan terlalu cepat juga ini selalu dikaitkan dengan risiko makan berlebihan. Jadi saat tubuh belum sempat ngasih sinyal kenyang, seseorang bisa terus makan tanpa sadar. Nah, dengan makan pakai tangan juga kita bisa langsung tahu nih suhu makanan itu bisa cocok masuk langsung masuk lidah, lidah mulut atau enggak gitu ya. Jadi bisa dipegang lu pakai tangan, panas-panas berarti belum bisa makan pakai mulut. Masuk mulut makanannya ya. Coba kalau pakai sendok ya kan kayak kelihatannya panas tapi kita maksain buat makan ya, baru bisa kerasa kalau makanannya udah sampai mulut gitu. Jadi lebih aman dianggapnya nih teman Pro 2. Dan pastinya lebih nikmat. Ayo, gimana ayo. Lebih nikmat ya rasanya ya. Setuju sih ini kalau makan pakai tangan itu kayak kita tuh bisa ngerasain teksturnya, ya lembutnya, terus tingkat kerenyahannya. Pokoknya sensasi makannya ini bikin pengalaman makin terasa lebih lengkap. Di banyak negara di Asia dan Timur Tengah, makan pakai tangan juga dianggap bukan dianggap kebiasaan yang jorok ya. Sebaliknya, cara makan ini justru punya nilai budaya dan filosofi yang kuat. Emang mantap makan pakai tangan, apalagi lauknya itu, nasinya itu nasi liwet, lauknya ikan asin sambal lalap ya kan, sama ayam goreng kali. Enak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Informasi dari dunia olahraga siang hari ini, ada Cina yang dipastikan resmi ikut FIFA ASEAN Cup 2026. Waduh. Dengan demikian ya, sehingga timnas Indonesia untuk bisa merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 jadi makin kuat ya. Nah, kepastian keikutsertaan Cina ini bikin persaingan jadi makin ketat ya, karena bakalan jadi lawan tangguh pastinya buat timnas Indonesia khususnya ya, dan tim-tim ASEAN lainnya. Jadi Cina ini akan bergabung di divisi 1 teman pro 2 bareng sama Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, India, Malaysia, dan juga Singapura. Sedangkan divisi 2 ini bakalan ada Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan juga Timor Leste. Divisi 1 ini bakal dimainkan di dua lokasi yang berbeda ya. Satu yang pasti Indonesia jadi tuan rumah ya untuk FIFA ASEAN Cup ini. Satu laginya belum tahu tuh di mana. Sedangkan untuk laga di divisi 2 ada Hong Kong yang bakal jadi tuan rumahnya gitu loh. Dan Cina sekarang ini ada di peringkat 94 dunia dan tepat berada satu strip di bawah Thailand yang jadi tim dengan peringkat tertinggi di antara kontestan FIFA ASEAN Cup pada rilis ranking 1 April. FIFA ASEAN Cup 2026 ini adalah sebuah terobosan dari FIFA untuk menggelar turnamen bagi negara-negara Asia Tenggara. Dengan gelaran FIFA ASEAN Cup dilakukan di jendela FIFA Matchday, tiap negara berpeluang nih untuk memanggil pemain-pemain terbaik. Dan pelaksananya sendiri ini akan digelar tanggal 21 September sampai 6 Oktober nanti. Waduh, malah sama Cina lagi ya kan, agak ngeri gitu persaingannya.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

akan menghadapi Real Madrid nih di laga El Clasico di Camp Nou dini hari Senin nanti ya, nanti berarti ini hari. Jadi Barcelona saat ini berlari jauh sendirian di puncak klasemen La Liga. Rapina dan kawan-kawan mengoleksi 88 poin unggul 11 angka di atas Real Madrid yang ada di posisi kedua. Nah, nantinya Barca dan Madrid ini akan dimainkan di pekan ke-35 alias tinggal tersisa 3 laga lagi usai El Clasico. Jadi ya, Barcelona bisa mengunci gelar juara La Liga jika masih punya keunggulan di atas 9 poin dari Real Madrid. Artinya Barcelona bisa mengunci gelar juara cuma dengan hasil imbang. Hasil imbang ini bisa bikin selisih poin antara kedua klub tetap 11 angka. Dengan demikian selisih poin ini juga gak bisa dikejar di sisa 3 laga terakhir yang hanya maksimal menyediakan 9 poin. Jadi walaupun hasilnya seri itu udah cukup tuh ya untuk mengunci gelar La Liga, Barcelona pastinya pengen membidik kemenangan di laga ini. Kemenangan bisa jadi balasan atas kekalahan Barcelona di pertemuan pertama di Santiago Bernabeu. Selain itu, kemenangan akan menyempurnakan pesta perayaan gelar juara di akhir pertandingan. Iyalah ya, kalau menang kan pestanya, euforianya tuh beneran menang gitu loh. Tapi kalau misalnya imbang atau misalnya kalah gitu ya, kayak ya menang tapi ya nggak happy. Nggak happy, bukan nggak euforianya nggak pecah gitu loh ya. Tim para pendukungnya Barca apa sudah bersiap untuk El Clasico nanti malam, ayo dini hari nanti ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97.52 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 2 siang nanti bakal ada Indonesia Top 20 Nasional, dilanjut Mancanegara Top 20 Nasional. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Santai Siang hari ini ya. Di 10 Mei 2026 kita ketemu lagi besok di Santai Siang berikutnya. Dah.

0: Kalau hari ini hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: hingga sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dan 5 Jakarta. Gua Elan Eklesander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: 2019 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Plus yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

0: don't know why.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: udah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opel Light.
1: Number

0: terlama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: waktu internasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari Minggu, dan selamat menghitung jam demi jam terakhir di long weekend kesekiannya kamu, teman Pro 2. Jelas bukan long weekend buat Angga ya. By the way, sore ini sampai dengan jam 7 Angga udah nyiapin beberapa informasi buat kamu, khususnya buat yang pertama nih, buat para pendaki pemula atau yang baru memulai kegiatan atau aktivitas mendaki dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Terus juga yang dalam beberapa tahun ke depan punya manifesting untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Ada informasi yang udah Angga siapin buat kamu soal gimana pentingnya paspor supaya nggak ditolak di imigrasi. Terus beberapa informasi lainnya udah Angga rangkum juga. Jadi kita mulai aja sore cariannya.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles menceritakan bagaimana sebuah perjalanan hingga menemukan ikigai dan cara menerapkan konsep ikigai dalam hidup kita agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak pembacanya melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa pembacanya melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo yang menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Buku yang berjudul The Ikigai Journey ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Francis Miralles yang merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Sebagai buku internasional bestseller, buku The Ikigai Journey ini didesain dengan warna kuning yang hangat dan desain bunga yang sangat merepresentasikan nuansa Jepang. Mungkin untuk sebagian pembacanya, buku ini akan membuat rasa jenuh karena pembaca harus bersabar dan mau belajar sehingga dapat menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam buku The Ikigai Journey.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Mampro 2 beberapa tahun terakhir ya, aktivitas hiking atau bahkan trekking ke gunung itu dengan dicampurkan dengan olahraga lari ya, itu kan memang sudah mulai rame ya digeluti teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin baru beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir dan masih merasa bahwa kamu adalah masuk kategori pendaki pemula ya, maka tempat yang akan Angga rekomendasikan ini bisa jadi cocok buat kamu adalah Bukit Watu Jengger di Mojokerto. Kenapa Bukit Watu Jengger ini jadi rekomendasi untuk para pendaki pemula? Alasan utamanya adalah karena jalur pendakiannya yang ramah di kaki. Untuk treknya sendiri di Watu Jengger nggak terlalu terjal atau curam kalau dibandingkan dengan gunung-gunung besar pada umumnya. Dan kamu nggak akan menemukan tanjakan yang benar-benar memaksa lutut bertemu dengan dada. Maksudnya nggak harus tinggi banget gitu loh naiknya teman Pro 2. Terus waktu pendakiannya juga cenderung nggak lama ya. Jadi di Watu Jengger ini kamu hanya memerlukan waktu sekitar 1,5-2 jam. Itu jalan biasa ya, bahkan jalan santai untuk bisa mencapai puncaknya. Nah, kalau kamu punya ritme jalan yang lebih cepat, waktu tempuhnya bahkan bisa kurang dari itu. Terus, pemandangan puncak yang jelas nggak kalah dibandingkan tempat-tempat serupa kayak Gunung Prau misalnya, atau Dieng misalnya. Karena meskipun ketinggian yang nggak terlalu tinggi, pemandangan di puncaknya sangat memanjakan mata. Dari atas kamu bisa melihat panorama gugusan Gunung Anjas Moro yang berdiri, dan ada juga balutan hutan hijau yang menyejukkan. Beberapa alasan lain kenapa Watu Jengger ini Angga rekomendasikan masih akan Angga bagi ke kamu. Jadi tetap bareng Angga di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih ngomongin Watu Jengger yang lokasinya tepatnya ada di Dusun Nawangan, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto. Ini akses untuk menuju base campnya juga nggak susah-susah amat, teman-teman Pro 2 ya, dan jalanan menuju lokasi juga udah beraspal dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kamu nggak perlu bingung lagi karena petunjuk arah menuju lokasi pendakian ini juga udah jelas dan ada juga di aplikasi peta digital. Tepatnya lokasi Watu Jengger ini nggak terlalu jauh dari pusat kota Mojokerto ataupun kota-kota sekitarnya kayak Jombang, Surabaya, bahkan Malang. Jadi kalau kamu mau ke Watu Jengger ini, kamu bisa checkpoint itu dari Malang, bisa dari Surabaya, bisa dari Jombang, bisa atau bahkan dari Mojokerto ya. Terus harga tiket masuknya juga terjangkau, teman Pro 2. Per tahun 2026 Watu Jengger nih tiket masuknya 11.000 aja untuk WNI. Harga ini udah termasuk asuransi, jadi kamu bisa merasa lebih aman saat mendaki. Dan untuk parkirnya, kamu bisa bayar Rp5.000 untuk parkir harian atau sekitar Rp10.000 kalau kamu memutuskan untuk menginap atau camping. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi biaya parkir-parkir tambahan atau parkir-parkir liarnya ya. Karena kadang-kadang capek nggak sih udah bayar di depan, nanti bayar lagi di dalam, nanti bayar lagi pas mau keluar. Duh, mudah-mudahan budaya parkir liar di Indonesia bisa benar-benar hilang seperti orang yang pernah benar-benar dekat banget sama kamu tuh bisa tiba-tiba hilang gitu. Angga Ampuhnya masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam ini, jadi antang-antang di frekuensi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sama Pro 2, to be honest ya, sebagai orang yang gak bisa dibilang anteng-anteng banget sih, tapi gak bisa juga Angga dengan PD bilang bahwa Angga ini traveler sejati gitu. Tapi paling gak Angga pernah mendatangi banyak kota gitu, banyak tempat untuk jalan-jalan, tapi ke luar negeri belum. Jadi informasi ini juga sebenarnya akan bermanfaat buat Angga juga sih. Jadi kalau kita mau keluar negeri, apalagi pertama kali, kayaknya harus tahu nih bahwa paspor kamu akan ditolak imigrasi kalau kondisinya ada beberapa hal. Misal yang pertama, posisinya rusak atau terlipat. Jadi paspor yang robek, terlipat parah, atau bahkan bisa dianggap nggak valid oleh petugas imigrasi. Bahkan kalau hanya halaman paspor yang rusak, kamu tetap bisa ditolak masuk, teman Pro 2. Simpan paspor dengan benar, taruh di tempat yang aman, kasih dompet paspor atau pouch tahan air gitu. Dan yang selanjutnya adalah jangan mencoret-coret atau menempelkan stiker ya. Gak usah sok culture, alah. Jangan tempel stiker, gak usah sok culture, cie. Karena itu juga akan berpengaruh. Tulisan apapun, coretan apapun, stiker apapun akan dicurigai dan ditolak untuk masuk ke negara tujuan. Terus jangan juga pakai paspor yang hampir habis masa berlakunya. Kamu harus tahu yang namanya kadaluarsa ataupun expired. Jadi pastiin kalau kamu udah bikin paspor dari lama, terus kamu baru kesampaiannya di tahun keempat atau bahkan tahun kelima kamu bisa keluar negeri, dicek dulu tuh paspornya masih bisa atau enggak, masih berlaku atau enggak, apa harus perpanjang atau gimana, kayak gitu. Beberapa hal lagi soal paspor yang bakal Angga infoin ke kamu, jadi jangan pindah frekuensi.

Yang selanjutnya soal paspor teman Pro 2, banyak yang kebiasa untuk nyatuin passboarding pass gitu ya, kwitansi atau dokumen-dokumen lain ke halaman paspor dengan staples. Padahal ini nggak bisa, karena paspor akan dianggap rusak dan akan ada bekas lubang atau logam yang menempel. Dan ini nggak boleh teman Pro 2. Terus jangan juga sembarangan meminjamkan paspor. Itu adalah beberapa hal yang harus kamu ingat soal paspor kalau kamu pertama kali mau jalan-jalan ke luar negeri. Dan informasinya tadi Angga kutip dari idnstimes.com.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Let me tell you.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, suara cerianya masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 7 ya. Satu jam ke depan ada satu atau dua, pilih aku atau dua. Ada satu atau dua informasi lagi yang udah enggak siapin buat kamu. Jadi anteng-anteng di frekuensi ini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RR Digital untuk kamu yang mau dengerin secara streaming.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

IG. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore Ceria,

Yo, teman Pro 2, sore cerianya masih barengan Angga Ampuh di 97,5 FM Pro 2 RR Cirebon, teman terbaik kamu ya. Kita coba recall lagi memori-memori atau ingatan-ingatan zaman SMA, khususnya cowok-cowok ya. Kayaknya cowok-cowok yang nggak pernah kena razia pas zaman sekolah tuh sedikit lah ya. Iya dong. Karena teman-teman Angga yang bahkan nggak nakal atau yang nggak badung gitu pas sekolah, tetap aja pernah kena yang namanya razia rambut. Jadi ini Pak Gubernur Jawa Barat kita, Deddy Mulyadi, turun tangan dalam kasus viral guru razia potong rambut 18 siswi di SMKN Garut. Siswi loh ya, ini yang di razia teman Pro 2 rambutnya. Guru BK yang bersangkutan mengatakan alasan dirinya melakukan hal itu karena dirinya telah resah terkait penampilan siswi di sekolah. Dan dia juga mengaku mendapat keluhan dari siswa laki-laki, katanya kayak gitu. Dan mendengar hal itu, Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan itu dengan memastikan penanganan awal telah dilakukan dengan merapikan rambut para siswi di salon. Kalau Angga sih ngeliatnya, nggak tahu sih pertimbangan ataupun urgensi apa yang dipilih oleh guru BK-nya nih, sampai akhirnya memutuskan untuk merazia memotong rambut 18 siswi di SMKN Garut ini, teman Pro 2. Kalau kamu gimana pendapatnya? Kamu cewek atau adik kamu atau gebetan kamu terus rambutnya dirazia, dipotong, padahal itu cewek. Kalau cewek kan rambutnya panjang, ya panjang. Ini sih kalau cowok panjang ya, untuk di sekolah masih ada tuh aturan harus di nggak boleh melebihi telinga gitu-gitu ada. Kalau cewek aturannya apa dong kalau rambutnya akhirnya dirazia?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
2: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sama Pro 2, Angga Ampunya pamit. Setelah ini kita akan dengerin bareng-bareng ya Indonesia Pro Indie yang disiarkan langsung dari studio Pro 2 RRI Jakarta. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Keren.

dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

laporindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produ, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produ, tentunya dengan informasi-informasi menarik buat kamu. Dan ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kayak yang satu ini teman Produ, Denny punya lagu pertama dari Jason Derulo dengan Glad You Came.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 Indonesia ini kan ikut mau ikut Piala Asia ya 2027, dan hasil drawingnya udah keluar, teman Pro 2. Dan Indonesia masuk di grup neraka ya, barengan Jepang, Thailand, dan juga Qatar. Ini hasil drawing Piala Asia 2027 menempatkan timnas Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia ini dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi di tanggal 7 Januari sampai 5 Februari 2027. Sementara proses undian udah digelar AFC di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut grup tersebut akan menjadi tantangan besar ya, sekaligus peluang penting buat perkembangan skuad Garuda. Menurutnya Indonesia bakal menghadapi tim terbaik Asia sampai rival regional kayak Thailand di fase grup yang diprediksi berlangsung ketat, teman Pro 2 ya. Meski tergabung di salah satu grup terberat, Indonesia datang dengan modal positif setelah mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sekarang skuad Garuda ya berharap atau diharapkan mampu kembali menunjukkan perkembangan dan bersaing di panggung Asia menuju target besar Piala Dunia 2023. Jadi tempatkan ya semangat kita buat para skuad Garuda, semoga nanti di Piala Asia nanti bisa lolos ke babak selanjutnya, teman-teman. Amin.

0: Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu. Dan ada kabar terbaru, teman Pro 2 ya, dari Nicolas Cage yang bakal kembali berperan sebagai Long Legs untuk sequel film tersebut ya. Long Legs 2 dikonfirmasi bakal kembali diarahkan sutradara Osgood Perkins dan dibintangi Cage untuk penayangan pertengahan Januari 2028. Paramount Pictures selaku rumah produksi menetapkan jadwal rilis untuk proyek ini di tanggal 14 Januari 2028 ya. Bertepatan dengan libur panjang akhir pekan Martin Luther King atau hampir 4 tahun dari film pertamanya, teman Pro 2. Tapi sampai saat ini Paramount masih menutup rapat detail alur cerita dari film ini, teman Pro 2. Tapi jajaran produser dipastikan diisi nama-nama besar kayak Brian Kavanaugh Jones, ada Chris Ferguson, ada Dave Kaplan, ada Perkins sendiri, sampai sang bintang utama Nicolas Cage. Pemilihan rilis di awal 2008 ini tergolong strategis ya, berdasarkan catatan sejarah Paramount sering kali meraup keuntungan besar di periode libur MLK ya. Seperti merilis Scream di tahun 2022 yang mengantongi 33,8 juta US dollar. Begitu pula saat mereka merilis Mean Girls di tahun 2024 yang meraup 33,6 juta US dollar, teman Pro 2. Rekor pembukaan tertinggi studio ini di pekan tersebut masih dipegang sama Cloverfield di tahun 2008 yang mencatatkan angka sebesar 46,1 juta US dollar. Proyek ini juga lahir menyusul kesuksesan luar biasa film Long Legs pertama yang dirilis Neon pada Juli 2024. Dan itu Long Legs menjadi fenomena setelah berhasil meraup pendapatan domestik sebesar 74,3 juta US dollar dan total 127,9 juta dari box office global. Padahal film pertamanya cuma diproduksi dengan modal 10 juta doang, teman Pro 2 ya, oleh situ milik Dave Kaplan berkat strategi pemasaran yang cerdas dan unik. Film ini meledak menjadi sensasi khusus atau sensasi kultus ya, dan menghasilkan laba bersih mencapai 48 juta US dollar, teman Pro 2. Jadi kita sabar aja nunggu sampai tahun 2028 nanti, teman Pro 2 ya.

legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahith Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
2: Ngerti

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Dan ketemu lagi besok ya, teman Pro 2 ya. Denny bakal siaran dari jam 8 malam lagi. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pradio. Senang sekali ya paginya kamu bakal ditemani sama Neila nih. Dan sebelum ke Spada jam 6 pagi nanti, kamu bakal dengerin lagu-lagu di Jazz Music. Jadi teman Pradio tetap stay tune di sini di 97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: ...97,5 Produe RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Neila Fitriana yang akan menemani Spadanya kamu untuk hari ini, Senin di 11 Mei.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.

lebih muda mungkin ya. Kebanyakan kalian nih. Enggak sih, tapi yang pastinya wajah yang tampak tua dan kurang segar itu emang enggak terjadi dalam semalam ya teman Predua. Seringkali nih kayak kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat baru bangun tidur tuh jadi pemicu utamanya loh teman Predua. Iya, sebelum terburu-buru beli produk skincare anti-aging yang mahal, penting nih buat kita tuh memahamin apa aja sih hal di pagi hari yang bikin awet muda tuh agar kecantikan terpancar dari dalam. Nah ini membeli skincare yang mumpuni sekaligus nggak akan langsung menyelesaikan masalah jika gaya hidup kita tuh nggak dibenahi teman Predua. Jadi langkah awal yang perlu diperhatikan tuh justru adalah asupan dan rutinitas awal kita ya. Nah makanya ini daftar yang bisa bikin kamu awet muda. Ini bisa diterapin nih mulai hari ini juga ya. Kayak segera minum air putih. Hidrasi itu kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan ya. Makanya segera tuh setelah bangun tidur, raih deh segelas air putih ya. Terus lakuin peregangan ringan teman Predua. Kita tuh gak harus selalu pergi nge-gym ya. Olahraga di pagi hari tuh bisa sederhana kok dengan melakukan peregangan, yoga, atau jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah. Terus pilih menu sarapan tinggi protein. Ini penting sih ya. Dan gunakan metode memasak dengan air. Jadi wajah yang cepat tua itu bisa disebabkan sama konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi, digoreng atau dibakar. Nah proses ini tuh menghilangkan advanced glycation end products ya, atau AGs, yang memicu stres oksidatif dan juga peradangan. Dan terakhir fokus tuh sama kalsium dan vitamin D.

open.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pride 2 belakang ini perhatian publik tertuju ya sama ancaman hanta virus nih teman Pride 2. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI pun ngingetin kita ya buat memperketat nih kebersihan lingkungan. Pasalnya hingga saat ini belum ada ya vaksin yang tersedia untuk menangkal virus ini. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI juga Pip Rim Basara Yanuarso itu menegaskan ya agar kita tuh enggak perlu panik secara berlebihan. Tapi meski demikian, kewaspadaan harus tetap dijaga ya melalui penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Dokter spesialis anak sekaligus pakar infeksi tropik nih IDAI Dominikus Husada itu juga menjelaskan ya bahwa hantavirus tuh umumnya dibawa nih oleh hewan pengerat terutama tikus. Nah, penularan itu terjadi ya melalui partikel virus yang terdapat ya pada urin, kotoran hingga air liur tikus. Jadi resiko penularan itu akan meningkat drastis ya di ruangan tertutup dan juga terkontaminasi. Nah, ada satu catatan penting nih buat kita yang ingin membersihkan rumah, jangan menyapu kering kotoran atau urin tikus ya. Jadi cara ini nih justru berbahaya. Kenapa? Karena partikel virus itu bisa ya berterbangan dan terhirup nih ke paru-paru. Alih-alih menyapu, gunakanlah disinfektan ya untuk membasahi kotoran sebelum dibersihkan teman Pradua. Dan gejalanya ini mirip flu biasa ya, kayak demam dan sakit kepala, nyeri otot dan rasa lelah yang hebat, dan tubuh juga terasa lemah dan terus-menerus ingin tidur. Daya tularnya ini lebih rendah dari campak ya. Tapi meski terdengar menakutkan nih, Dominikus tuh menenangkan kita tuh dengan membandingkan daya sebar hantavirus dengan campak ya. Jadi menurutnya daya tular hantavirus itu jauh lebih rendah teman Pradua. Dalam istilah medisnya, campak tuh punya basic reproduction number ya. Dan itu angka penularannya sebesar 19, yang artinya satu orang tuh bisa menular 19 orang lainnya. Sementara itu angka penularan hantavirus itu sangat kecil ya. Selain itu virus juga relatif jarang bermutasi dibandingkan virus lainnya. Jadi Pip Rim tuh kembali menekankan ya bahwa menjaga kebersihan itu adalah investasi kesehatan yang paling murah teman Pradua ya.